0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja, kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf aku sita aplikasinya.

Masih bersama Tio di Spada dan teman berdua aku bakalan nge-spill ya kabar baik yang datang dari penjuru dunia yang jarang dibahas oleh siapapun. Oke, yang pertama adalah dari Prancis sekarang ini ya. Jadi di Prancis ini tuh dia melarang supermarket untuk membuang makanan yang masih layak dan wajib untuk diberi kepada yang membutuhkan. Oke, daripada mubazir nggak sih ya teman? Mungkin di sana tuh lebih mengutamakan kualitas gitu ya. Makanya kalau misalkan makanan yang sekiranya kayak udah seharian belum laku terus dibuang. Nah, akhirnya apa? Banyak sampah makanan di sana dan yang pasti juga tikus juga di sana kan banyak kan ya. Mungkin itu juga jadi salah satu faktor kenapa tikus berkembang sangat pesat di Paris. Oke. Selanjutnya di Italia. Nah, dari Italia, jadi negara Italia ini tuh jadi negara pertama di dunia yang izinkan merawat hewan peliharaan sebagai alasan untuk cuti. Oke. Jadi kalau misalkan kalian punya marmut di rumah atau kalian punya hamster di rumah lagi sakit, kalian izin cuti, Pak, izin hamster saya lagi sakit. Gitu, bisa kalau di Itali ya, tapi kalau di Konoha nggak tahu. Selanjutnya teman berdua ada Arab Saudi ini menanam 10 miliar ya di 72 juta hektar lahan gurun pasir untuk mengurangi dampak perubahan iklim global. Oke, mereka menanam pohon gitu kali ya. Oke, sebanyak 10 miliar. Wow, sangat banyak sekali. Next one ada Amsterdam. Nah, Amsterdam ini itu alokasikan 100 ribu euro untuk pasang tangga kecil di kanal agar kucing bisa keluar jika jatuh ke air. Oke, sangat-sangat berperi kekucingan ya. Amsterdam ini ya. Aduh, jadi kayak kalau misalnya ada kucing jatuh ke kanal, kucingnya nggak perlu repot nih, kucingnya bisa cari tangga sendiri gitu, tinggal cari aja kalau ada tangga di samping tinggal naik ya teman. Waduh, sangat luar biasa ya kalau kayak gitu di Indonesia ya. The next ada di Indonesia ini tuh banyak anak Indonesia yang berprestasi sampai diakui dan diapresiasi oleh dunia. Jadi Indonesia tuh punya segudang prestasi sebenarnya teman, dan banyak juga anak-anak kita itu yang diakui sama dunia gitu. Sebenarnya kita kalau sebagai warga Indonesia kita juga harus tetap berbangga ya dengan hal ini ya. Cuman diakui dunia tapi pemerintah kan tidak mengakui. Aduh, enggak ya, bercanda ya, enggak. Diakui, tetap diakui gitu. Cuman mungkin fasilitasnya lebih ditingkatkan lagi ya Pak Ibu yang duduk di sana. Oke, teman, nanti aku bakal balik lagi. Tetap stay tune terus aja. Aku masih temenin kamu sampai jam 11 siang ya. Dan habis ini nanti kita bakal jamming bareng.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aziz Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Kembali kita update teman Pro 2 untuk Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, arus lalu lintas dan aktivitas warga di kawasan Tanjakan Tugudolan, Kelurahan Kuda Mati, Kecamatan Nusa Niwe sempat terganggu akibat insiden pohon tumbang pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 sore. Peristiwa ini langsung direspon cepat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon setelah menerima laporan warga melalui layanan call center. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Frederika Widya Sri Dewi menyatakan pasar modal bergerak dinamis sepanjang triwulan 1 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global. Informasi ketiga teman, harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Pada perdagangan hari Jumat tanggal 6 Mei 2026, emas produksi galeri 24 tercatat naik, sementara emas UBS mengalami penurunan dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selengkapnya Info Pro 2 dapat diakses di laman resmi kami di rri.co.id teman, dan sedemikian Info Pro 2 pukul 10, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Dia eklat dengan sihirnya teman Pro 2 baru aja aku puterin. Dan kalian juga masih dengerin Pro 2 Islam Indonesia. Aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 11 teman. Kalau misalkan kamu mau request lagu, masih boleh banget ya langsung aja kirim ke Instagram kita di area Pro 2 Ambon atau ke nomor WhatsApp kita di 0813-5624-5884 ya. Aku tungguin dan habis ini bakalan aku puter sesi potret dari Ari Lesmana, dilanjutkan dengan ya beberapa lagu ya yang pastinya buat nemenin pagi.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Butir satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusri bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, ini terlalu labelai.

Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu kah sing?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah ingat cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Yoi, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

aman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Dua Februari featuring Non Sales Senandung Harapan ini jadi lagu penutup buat pertemuan kita pada hari ini ya. Thank you banget buat kamu yang dari tadi pagi sudah join di Pro 2 RRI Ambon. Dan ini sudah jam 11, itu waktunya aku harus meninggalkan kalian semua. And I'll see you in Saturday nanti. Kok Saturday sih, salah guys, in Sunday ya, Sunday malam. Minggu malam ya, nanti ketemu lagi sama aku. Dan pokoknya terima kasih banget, sorry kalau misalnya tadi ada banyak kesalahan yang terjadi di sini. Dan habis ini kita akan mengikuti Pro 2 His List Internasional barengan sama Kakak Fali tentu saja. Pokoknya buat kamu teman, tetap semangat buat hari ini meskipun cuaca ya agak-agak mendung, tapi mood kamu jangan sampai mendung juga ya. Aku Tio pamit, I'll see you tomorrow.

0: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

0: Budi, kau sih lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat sih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ke baras apa tuh.
1: Betul bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

mengontrol menu makanan setiap hari bisa mencapai keinginan kita untuk menurunkan atau menaikkan berat badan. Sebuah penelitian dari Harvard University menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa banyak kita makan atau mengontrol pola makan, jika waktu makan kita tidak sesuai dengan ritme tubuh, maka kadar gula darah bisa saja naik hingga 18% lebih tinggi dari kondisi normal. Artinya, ini tidak akan sehat untuk tubuh dan berat badan kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Teman perdua pasti kamu pernah menguap, tapi kamu harus tahu menguap itu sebenarnya menular. Faktanya hal ini disebabkan oleh sikap empati yang dimiliki seseorang. Menular memiliki hubungan dengan seberapa besar empati seseorang, namun menguap tidak bisa menular dari sembarang orang. Menurut salah satu edisi Huffington Post pada tahun 2012, seberapa dekat kamu dengan seseorang semakin mudah pula rasa kantuk dan menguap menular pada diri kamu. Menguap sendiri menandakan interaksi, keinginan untuk mengenali, serta kemampuan memahami perasaan seseorang.

0: Kamu tahu tidak? Ternyata orang dewasa butuh tidur antara 7 sampai 9 jam tiap malam loh.
1: Oh iya? Kirain cuma 5 jam aja, asalkan bangun badan terasa segar.
0: Tidak cukup. Nah, penelitian dari Harvard bilang kalau kurang tidur bisa nurunin kinerja otak sampai 30% dan bikin gampang stres loh.
1: Wah, pantas saja. Akhir-akhir ini aku sering susah fokus. Berarti aku harus mulai jaga waktu tidur ya?
0: Iya, benar. Biar tubuh dan otak kamu tetap sehat dan seimbang.

0: Membersihkan kulit merupakan suatu aktivitas yang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Telah disadari sejak dahulu bahwa dengan menjaga kebersihan kulit, maka kulit akan terhindar dari masalah dan penyakit. Salah satu penemuan manusia yang terbesar dalam menjaga kebersihan kulit adalah sabun. Sabun pertama kali ditemukan dalam sejarah pada tahun 2000 sebelum Masehi. Pada tahun 130-200, sejarah mencatat bahwa kita kemudian menemukan fungsi penting sabun sebagai bahan utama pembersih kulit. Sejak itu, kita terus mengembangkan sabun sebagai pembersih kulit yang dapat memberikan keuntungan maksimal dan efek samping minimal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: talk about.
1: Tak perlu layar, cukup dengarkan. RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Tanah longsor sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim penghujan. Kejadian bencana pada umumnya terjadi di daerah perbukitan sehingga banyak menimpa masyarakat di daerah kaki bukit serta menghancurkan prasarana transportasi seperti jalan dan jembatan. Upaya pencegahan untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor, yang pertama, kenali daerah tempat tinggal kita sehingga jika terjadi ciri-ciri daerah rawan longsor, kita dapat menghindar. Kedua, perbaiki tata air dan tata guna lahan daerah lereng. Ketiga, tanami daerah lereng dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam atau akar tunggang. Keempat, tutup retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan material lempung untuk mencegah air masuk ke dalam tanah. Kelima, selalu waspada pada saat musim hujan, terutama pada saat curah hujan yang tinggi dalam waktu lama. Dan keenam, waspada terhadap mata air rembesan dan kejadian longsor skala kecil di sepanjang lereng.

Cuman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Prudua, pasti kamu sering mendengar musik klasik. Tapi tahukah kamu, pada dasarnya musik klasik adalah musik yang lahir dari Brea Eropa sekitar tahun 1750 sampai 1852. Musik ini digolongkan dalam periodisasi tertentu, mulai dari periode klasik, barok, rokoko, dan romantik. Hingga saat ini, musik klasik sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh besarnya seperti Mozart dan Beethoven. Keberadaan musik klasik kerap diartikan sebagai genre musik yang penuh dengan keindahan dan intelektualitas yang tinggi pada semua zaman, baik itu berupa simfoni Mozart maupun karya-karya pada abad 20. Musik ini kerap kali dikaitkan dengan klasikisme, daya seni, sastra maupun arsitektur dari Eropa terutama pada abad ke-18. Salah satu karakteristik utama dari genre musik ini adalah memberi lebih banyak arti pada musik instrumentalnya.

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: TV ini. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Awesome.

0: teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Pro 2 FM Embun. Dan informasi kali ini teman Pro 2 masih terkait dengan kuliner-kuliner yang ada di Indonesia. Nanti Vali bakalan balik lagi untuk menginformasikan beberapa tempat makan yang bisa menjadi rekomendasi untuk kamu menikmati dalam makan siang. Nah, kalau kota Ambon hari ini lagi hujan ya teman Prodo, jadi kalau misalnya kamu pengen makan kayaknya yang hangat-hangat gitu kan, lebih nikmat, bisa dinikmati biar bisa menghangatkan tubuh juga di musim penghujan. Vali masih akan balik lagi untuk kamu teman Prodo, so don't go anywhere on Stay Prodo FM Ambon, teman terbaik kamu.
1: Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Kamu tahu tidak? Ternyata orang dewasa butuh tidur antara 7 sampai 9 jam tiap malam loh.
1: Oh ya? Kirain cuma 5 jam aja, asalkan bangun badan terasa segar.
0: Tidak cukup. Nah, penelitian dari Harvard bilang kalau kurang tidur bisa nurunin kinerja otak sampai 30% dan bikin gampang stres loh.
1: Wah, pantas saja. Akhir-akhir ini aku sering susah fokus. Berarti aku harus mulai jaga waktu tidur ya?
0: Iya, benar. Biar tubuh dan otak kamu tetap sehat dan seimbang.

0: 102 FM Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya untuk informasi olahraga spesial Piala Dunia. Nanti akan Vali infokan untuk teman Pro 2 semuanya di siang ini hingga nanti di jam 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Informasi-informasi olahraga spesial untuk Piala Dunia. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Produa, pasti kamu sering mendengar musik klasik. Tapi tahukah kamu, pada dasarnya musik klasik adalah musik yang lahir dari budaya Eropa sekitar tahun 1750 sampai 1852. Musik ini digolongkan dalam periodisasi tertentu, mulai dari periode klasik, barok, rokoko, dan romantik. Hingga saat ini, musik klasik sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh besarnya seperti Mozart dan Beethoven. Keberadaan musik klasik kerap diartikan sebagai genre musik yang penuh dengan keindahan dan intelektualitas yang tinggi pada semua zaman, baik itu berupa simfoni Mozart maupun karya-karya pada abad 20. Musik ini kerap kali dikaitkan dengan klasikisme, daya seni, sastra maupun arsitektur dari Eropa, terutama pada abad ke-18. Salah satu karakteristik utama dari genre musik ini adalah memberi lebih banyak arti pada musik instrumentalnya.

Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi olahraga kali ini terkait dengan harga tiket final Piala Dunia 2026 kini kembali menjadi perbincangan hangat. Sebab ada tiket yang dijual hingga 11,5 juta dolar Amerika Serikat. Jadi jika dikonversikan, teman Pro 2, nilainya mencapai sekitar 199 miliar dengan kurs sekarang. Nah, harga tersebut muncul dalam iklan pada platform

yang semena-mena. Fenomena ini muncul setelah FIFA memakai sistem harga dinamis pada penjualan tiket resmi. Untuk harga tiket jadi berubah mengikuti tingginya permintaan. Sistem itu membuat harga tiket fluktuatif mengikuti besarnya permintaan pasar. Kondisi ini memberi peluang besar bagi para spekulan dan calo untuk meraup keuntungan berlipat ganda melalui platform reseller. Presiden FIFA Gianni Infantino sendiri mengakui permintaan tiket memang sangat besar hingga sentuh sekitar 500 juta permintaan tiket Piala Dunia 2026. Sehingga dikatakan walau ada kenaikan harga sekalipun itu adalah hal yang wajar. Untuk informasi lengkapnya teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: di ini. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Thank you.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Kamu tahu tidak? Ternyata orang dewasa butuh tidur antara 7 sampai 9 jam tiap malam loh.
1: Oh iya? Kirain cuma 5 jam aja, asalkan bangun badan terasa segar.
0: Tidak cukup. Nah, penelitian dari Harvard bilang kalau kurang tidur bisa nurunin kinerja otak sampai 30% dan bikin gampang stres loh.
1: Wah, pantas saja. Akhir-akhir ini aku sering susah fokus. Berarti aku harus mulai jaga waktu tidur ya?
0: Iya, benar. Biar tubuh dan otak kamu tetap sehat dan seimbang.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Produa, pasti kamu sering mendengar musik klasik. Tapi tahukah kamu, pada dasarnya musik klasik adalah musik yang lahir dari budaya Eropa sekitar tahun 1750 sampai 1852. Musik ini digolongkan dalam periodisasi tertentu, mulai dari periode klasik, barok, rokoko, dan romantik. Hingga saat ini, musik klasik sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh besarnya seperti

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: TV ini. Halo. Yuk masuk. Yuk dong.
1: Awesome.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Kamu tahu tidak? Ternyata orang dewasa butuh tidur antara 7 sampai 9 jam tiap malam loh.
1: Oh iya? Kirain cuma 5 jam aja, asalkan bangun badan terasa segar.
0: Tidak cukup. Nah, penelitian dari Harvard bilang kalau kurang tidur bisa nurunin kinerja otak sampai 30% dan bikin gampang stres loh.
1: Wah, pantas saja. Akhir-akhir ini aku sering susah fokus. Berarti aku harus mulai jaga waktu tidur ya?
0: Iya, benar. Biar tubuh dan otak kamu tetap sehat dan seimbang.

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?
2: Pakai ditanya.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Flow 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Flow 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Flow 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

No,

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Prodo FM, kamu teman terbaik kamu, teman Prodo 2, selamat sore untuk kamu semuanya. Dan thanks banget untuk kebersamaan di hari ini. Saatnya untuk Fahri pamit dari ruang dengar kamu semuanya, teman Prodo 2. Dan selanjutnya nanti ada kamu Muksin akan temani kamu di day part yang selanjutnya hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat sore, dan saatnya untuk lagu-lagu religi islami akan Fahri hadirkan untuk teman Prodo 2.

0: mengerti dengan
1: jam 6 sore maksudnya teman berdua ya di

Barang siapa yang berbuat baik pada siang hari, dia akan dicukupi pada waktu malamnya. Barang siapa yang berbuat baik pada malam hari, dia akan dicukupi pada waktu siangnya. Barang siapa yang tulus, jujur dalam meninggalkan syahwat, Allah akan menghilangkan syahwat tersebut dari hatinya. Allah terlalu mulia bila menyiksa hati yang ditinggalkan.

Wahai anak Adam, kamu tidak akan mendapatkan hakikat keimanan sampai kamu tidak mencela aib manusia yang juga ada pada dirimu, sehingga kamu memperbaiki aibmu sendiri. Jika kamu telah melakukan hal itu,

Teman Pro2, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai, kerja keras, dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Sekarang sudah jam 6 lebih 9 menit. Buat teman-teman yang beragama muslim, mengingatkan azan maghrib itu di kota Ambon nanti ada.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Kalau kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, dalam Al-Quran, dalam hadis tidak dikatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak hartanya. Tidak. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak keturunannya. Bukan. Tapi dalam hadis ini mengatakan sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Masya Allah. Jadi kalau seandainya sekarang kita sedang mempelajari Al-Quran, berarti tanpa disadari kita ini sebaik-baik orang yang sedang hidup di muka bumi ini. Jadi sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini adalah yang mempelajari Al-Quran.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kok tiap hari paket datang ke rumahmu? Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
3: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
2: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
3: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
2: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
3: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
2: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
3: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
2: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku sih.

Pro 2. Info Pro 2.

0: Myanmar, sementara Thailand dan Malaysia akan saling mengikuti.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: nih ya. Kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

수라고 말해서 좀 고마워. 됐어, 됐어, 그럼.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Produk FM teman terbaik kamu, masih bareng aku Muksi menemani malam kamu di hari ini teman Produk, tepat di tanggal 8 Mei 2026 teman Produk. Oh by the way, hari ini Kota Mon hujan dari kemarin yang tidak berhenti. Hal itu mengakibatkan mengakibatkan longsor di salah satu kawasan di Kota Ambon teman Perdua, tepatnya di daerah Gadihu. Dan saya juga dapat informasi dari teman aku ya, karena memang tinggalnya daerah sana. Jadi ini buat kamu teman Perdua yang tinggal daerah perbukitan atau dekat aliran sungai, tetap hati-hati teman Perdua, karena memang beberapa tahun belakang ini kalau Kota Ambon musim hujan tiba itu biasanya tuh ada longsor, ada rumah yang roboh karena longsor, kemudian ada yang hanyut. Biasanya itu anak kecil ya yang mereka main di sungai ya, tiba-tiba airnya turun. Jadi memang kita mesti waspada teman Perdua ya, karena kita tidak tahu ini hujan sampai kapan. Kalau kata orang tua aku, ini udah masuk musim

penghujan ya. Tapi kadang-kadang hujan musim sekarang kan kita tidak bisa prediksi ya kapan hujan, kapan tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, teman berdua. Jadi kita benar-benar harus pandai-pandai apa ya, membaca situasi teman berdua ya, apalagi buat teman-teman yang tinggal di daerah perbukitan dan juga daerah bantaran sungai atau kali, teman berdua. Oke, jangan ganti station kamu, nanti aku balik lagi. Nanti di jam 10 kita, jam 10 lagi, jam 8 maksudnya ya. Kita akan ngobrol bareng teman-teman dari WPI, Wanita Polisi Indonesia, yang mereka baru rilis buku, teman berdua. Kita bakal bincang-bincang soal buku mereka yang bercerita tentang lelaki timur. Oh, iya. Tapi penulisnya sebenarnya perempuan, teman berdua. Keren gak tuh? Keren lah. Oke, pakai jangan ganti station kamu, tetap dengarkan Perdua FM, teman terbaik kamu.

No cook, boy. Here, boy, here, in the river.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di sejumlah acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium, sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.

Ada beberapa manfaat dalam menerapkan mindful eating ketika bersantap di meja makan. Mulai dari membantu menurunkan berat badan, mengurangi indeks massa tubuh, mengatasi masalah makan seperti anoreksia dan bulimia, dan mengurangi pikiran cemas tentang makanan lainnya. Bukan cuma itu, makan di meja makan apalagi bersama keluarga juga bisa menjaga kesehatan mental dan tubuh. Hal ini juga dibuktikan dalam sebuah riset yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition, Education and Behavior pada bulan Januari 2020.

Prodo FM teman terbaik kamu, masih bareng aku Buksi menemani kamu malam hari ini teman. Prodo ada biaya lampunan Josel pria dengan bulan bintang garis menghilang teman. Prodo ini salah satu lagu yang paling sering kamu request juga di Prodo teman. Prodo dan ada mereka jam 8 sementara kita akan ngobrol-ngobrol di cerita Prodo hari bareng teman-teman dari Wanita Penulis Indonesia wilayah Maluku teman. Prodo kamu bisa mendengarkan keseruannya teman, mereka baru merilis buku baru. Mungkin ada yang penasaran bukunya kayak apa, nanti bakal kita ulik, kita bahas selama 1 jam sampai nanti di jam 9. Jangan ganti station kamu, tetap dengarkan Prodo FM teman, terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat malam teman Pro 2, apa kabar kamu? Mudah-mudahan baik. Hari ini kita ketemu di tanggal 8 ketika Kota Ambon hujan terus ya seharian ini dari kemarin malah teman Pro 2. Kita di acara cerita Pro Tepari. Jadi buat teman-teman yang sudah lihat sosial media kita di Instagram, di Facebook udah tahu malam hari ini kita ketemu bareng teman-teman wanita penulis Indonesia wilayah Maluku. Sudah lama kita nggak ketemu, tiba-tiba udah keluar buku aja nih. Ya boleh. Oke, kita perkenalkan dulu narasumbernya teman-teman karena kebetulan sudah ada hadir bareng kita malam hari ini. Ada tiga narasumber. Yang pertama, yang paling dekat sama aku dulu ya. Karena kita sering-sering bilangnya aku karena ini lebih dewasa dari aku, Pak. Aku berubah kata jadi saya aja ya biar lebih sopan ya. Soalnya kalau kata aku ke orang yang lebih tua itu katanya enggak sopan. Aman. Oke, kita pakai aku hari ini, Pak. Malam ini aku pakai saya ya. Oke. Malam ini saya bareng tiga narasumber. Yang pertama saya perkenalkan dulu yang lebih dekat dengan saya ada Ibu Elmiyanti Said. Halo, assalamualaikum Ibu. Oke, Ibu boleh dekat mic, mic-nya bisa ditarik. Oke, siap. Kita santai ke podcast saja. Yang kedua ada ini Ibu Pendeta bocorannya ya. Ada Ibu Sandra Pesi Warisa. Halo, selamat malam Ibu. Sehat ya? Sehat. Tujuan-tujuan ini kita harus sehat nih. Siap. Oh, ini nih sering nih, sering di Pro 2. Ada Charus Dalikawa yang merupakan Ketua Wanita Penulis Indonesia WPI Wilayah Maluku. Selamat malam.
1: Malam semuanya.
0: Oke. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, hari ini sehat. Nah, jadi teman Pro 2, kenapa kita undang teman-teman dari WPI? Karena WPI saya dengar baru merilis album. Ya, album lagi, Allahu Akbar. Seri podcast sama artis. Sorry. Kita sering ngobrol sama artis, jadi album tiba-tiba, astagfirullah. Baru merilis buku teman-teman ya. Jadi buku ini kemarin udah dikasih tahu sama Charus Dat, tapi bukunya belum ini ya, belum datang ya.
1: Dalam perjalanan
0: gitulah. Jadi bukunya ini unik teman, ada bentuk cerpen, ada prosa dan sebagainya. Terus bercerita tentang laki-laki. Nah, yang tulis semuanya adalah perempuan. Oke.
1: Gosip-gosip berkualitas.
0: Oke, mantap lah. Oke, kita mulai perlahan ini teman-teman berdua. Saya mau langsung ke Charusda. Charusda, ide awalnya buku ini dulu. Kenapa sampai terbentuk? Karena kita udah lama. Pernah kan aku sekali dua kali mau undang teman-teman dari WPI. Iya. Tapi tidak jadi-jadi. Sekali diundang udah keluar buku lagi nih. Iya. Gimana nih, Cak?
1: Nah, kemarin kan kita sudah bikin buku tentang CEO Ina, terus kesepakatan teman-teman, nah kita nulis apa lagi nih? Yang menurut kami akan menjadi hal yang baru untuk masyarakat. Bagaimana kalau kita menulis tentang laki-laki?
0: Oke.
1: Masing-masing dari setiap penulis itu dia akan melihat laki-laki dari sudut pandang dia gitu.
0: Oh ya.
1: Jadi ada yang menulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerpen, dalam bentuk esai. Nah, kenapa harus laki-laki bukan menulis tentang perempuan? Karena yang pertama kita kalau melihat secara umum ya mungkin laki-laki lebih laki-laki Ambon ya mungkin dikenal dengan sosok yang ya tahulah yang jantan mungkin yang gentleman terus. Berotot mungkin keras tapi faktanya ternyata laki-laki Ambon itu romantis lembut ada yang kayak gitu dan itu bisa kita temui dalam buku itu.
0: Jadi latar belakang penulisnya ini apa saja cara sudah
1: latar belakangnya berbeda-beda. Ada teman-teman dari
0: dosen
1: masih pelajar.
0: Oke.
1: Pokoknya ada yang senior, ada yang masih junior. Ada yang ibu rumah tangga, terus ada guru, ada ibu pendeta yang malam ini juga hadir di sini.
0: Oke. Judulnya dulu deh bukunya.
1: judulnya Melirik Laki-Laki Ambon.
0: Oke, kenapa? Apakah dalam buku ini ada salah satu cerpen atau prosa yang judulnya seperti ini, Melirik Laki-Laki Ambon?
1: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada ya.
1: Tapi hampir semua tulisan itu dia mengarah bahwa kita itu sedang melihat laki-laki.
0: Laki-laki, oke. Kenapa bukunya tidak ada unsur kata Ambonnya, kayak Mangintil Laki-Laki Ambon misalnya, atau gimana?
1: Itu sempat kita diskusikan ya.
0: Oh ya ya ya.
1: Ada beberapa tulisan yang sudah mengangkat tentang Mangintil.
0: Oh.
1: Mangintil itu sudah dipakai oleh beberapa penulis.
0: Penulis ya.
1: Tidak mau menggunakan kalimat atau kata yang sudah terlebih dulu dipakai oleh teman-teman yang lain gitu.
0: Oke. Tunggu ya ibu-ibu ya, aku kayak cari-cari dulu. Proses kreatifnya gimana? Berapa lama sampai buku itu jadi?
1: Ya, nah ini dia nih. Jadi sebenarnya buku ini kami prosesnya dari awalnya 2021.
0: Wih, lama juga ya? 2006, 5 tahun loh ini.
1: Karena ada masa inkubasi di situ.
0: Oh ya ya.
1: Karena hampir semuanya punya kesibukan.
0: Ya benar-benar.
1: Terus kita melewati masa COVID juga.
0: Ya ya ya.
1: Jadinya dia baru bisa terbit di 2026 ini.
0: Alhamdulillah ya, walaupun termasuk lama loh, 5 tahun ya. 5 tahun. Oke, saya mau ke Ibu Sandra dulu, Ibu Pendeta ya. Ibu Sandra bisa bergabung di sini dengan latar belakang yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain, ada mahasiswa, ada ini kalau dibilang kan ini ibu kan latar belakangnya spiritual. Pada akhirnya mau bergabung dan menulis buku ini apa nih, Bu? Ya.
2: Kita sudah bersama-sama untuk menulis tentang perempuan.
0: Oh ya.
2: Jadi ini pengalaman yang kedua kali bersama-sama dengan semua teman-teman dengan berbagai latar belakang. Dan menurut saya memang ini semakin memperkaya sana berpikir.
0: Ya ya ya.
2: Ketika ternyata menulis ini bisa dari berbagai perspektif.
0: Oh ya ya.
2: Sebelumnya tulisnya narasi aja.
0: Narasi.
2: Kayak ini menulisnya puisi. Jadi apa yang menjadi penilaian tentang laki-laki Ambon itu bisa tertuang dan seperti tadi yang harus dikatakan kan tidak selamanya laki-laki Ambon itu yang keras
0: ya ya.
2: Orang bilang aduh dia sangat.
0: Sangat. Ya ya ya.
2: Tapi ternyata laki-laki Ambon itu punya sisi feminisnya juga. Yang membuat kita bisa menjadi sangat dekat dengan laki-laki Ambon. Jadi kata melirik itu memang membuat kita jadi jatuh hati terhadap.
0: Oh ya ya ya ya. Oke.
2: Okay. Berbeda ya kalau yang laki-laki yang lain.
0: Oke. Kalau Ibu Elmi sendiri kenapa akhirnya mau menulis ini? Yang pertama buku pertama udah Ibu Ilmi juga bergabung ya. Oke, siap. Kenapa, Bu?
1: Kalau saya sih sebenarnya suatu tantangan karena selama ini perspektif orang di luar itu laki-laki Ambon itu orang yang kasar.
0: Ya, stereotip orang di luar ya.
1: Yang kasar terus agak memang kalau hitam itu sudah jadi
0: ya, ya.
1: Cuma kasarnya itu.
0: Ya ya.
1: Padahal saya menulisnya esai.
0: Oh.
1: Di dalam tulisan saya itu menceritakan seorang laki-laki Ambon yang bisa menyimpan perasaan cintanya yang begitu putih dan agung selama 34 tahun untuk seseorang.
0: Oh.
1: Yang tidak pernah dia temui tapi cinta itu tetap ada dalam hatinya.
0: Ya ya ya. Kayak untuk suami ya berarti ya.
1: Bukan.
0: Atau untuk orang tua nih.
1: Saya menunggu pesawat dari Kuala Namu ke Ambon. Beliau dari Jakarta mau ke Makassar, saya dari Kuala Namu. Dari Jakarta mau menuju Ambon.
0: Oke.
1: Beliau bercerita.
0: Ya ya ya ya.
1: Rahasia hati yang dia simpan selama 30
0: 3 tahun. Oh, siap siap siap siap. Oke, berarti ini semuanya kisah nyata ya? Ya. Yang tema, yang ibu-ibu, aku bilang ibu-ibu ini Richa. Kakak-kakak aja ya. Yang kakak-kakak tulis ke dalam buku ini berangkat dari pengalaman pribadi ya. Dan memang sosok yang diceritakan itu memang ada.
1: Ada.
0: Ada real. Oke. Jadi prosesnya dari 5 tahun itu sebenarnya yang kendalanya yang tadi selain COVID itu apa, Cak? Apakah ini pengumpulan yang lama atau teman-teman yang proses menulisnya yang lama atau gimana?
1: Proses penulisannya bukan lama, tapi memang yang paling jadi kendala itu kesibukan kita sendiri.
0: Ya, oke, oke, oke.
1: Hampir dari tim editor juga punya kesibukan masing-masing kan. Mm-hmm. Jadi kita butuh kesibukan itu memang betul-betul kayak misalkan ini si A sudah ada free, nanti si B-nya kayak gini. Terus punya kesibukan di kantor, punya kesibukan di sering perjalanan dinas.
0: Mm-hmm. Ya, ya, ya.
1: Jadi mau untuk ketemunya itu
0: ya, untuk mengumpulkannya itu yang susah ya. Susah. Oke, oke, oke. Jadi totalnya dari 27 cerita dari sudut pandang berbeda. Puisinya ada berapa? Esainya ada berapa?
1: Esainya itu ada, ini belum ditotalin juga.
0: Belum ditotalin. Pokoknya ada lah teman-teman ya, ditunggu.
1: Intinya kalau untuk puisi itu ada yang mengirim 3, ada kayak gitu.
0: Jadi oh, bisa ya berarti ya?
1: Oke, oke. Okay, okay. Ngirim esai, ada juga yang ngirim puisi. Maksudnya satu orang nulis esai puisi itu ada.
0: Oke. Okay. Berarti ini ada kuratornya ya, yang tukang pilihnya.
1: Iya.
0: Oh, ya siap siap siap siap. Berarti benar-benar direncanakan. Emang direncanakan terbit tahun ini atau gimana?
1: Sebenarnya direncanakan itu dari tahun kemarin.
0: Oh, tahun kemarin.
1: Jadi, karena ada ya. Yes. Lagi-lagi kita diperhadapkan
0: dengan kesibukan. Oh iya, benar-benar harusnya. Oke, oke, oke. Nah itu teman-teman, jadi buat teman-teman, ini bukunya bisa dipesan atau di mana nih? Kalau yang mau beli, beli ya. Aku pesan satu ya.
1: Boleh.
0: Ini aku lagi kebiasaan. Oke, saya mau ke Ibu Sandra. Ibu Sandra menulis tentang puisi apa yang diceritakan dalam, boleh di spill ya? Boleh ya? Atau gimana? Boleh ya?
1: Boleh.
0: Apa yang diceritakan dalam puisi itu dalam buku ini, Bu Sandra?
2: Ya, kalau saya memang menceritakan tentang seorang lelaki dan Papua.
0: Oh.
2: Terinspirasi dari kalau aku bilang
0: home. Ya, ya. Ya. Oke, berarti keterikatan pria ini dengan rumah tua itu yang diangkat ya, sisi emosionalnya ya, keterikatan itu ya. Wah, ini sudut pandangnya. Bahwa akhirnya harusnya bukunya sudah ada ya, biar saya baca ya.
1: Oke. 3 hari lagi sampai.
0: 3 hari lagi sampai. Oke, kalau Cak Rusa sendiri menulis tentang?
1: Saya menulis puisi tiga judul.
0: Tiga judul.
1: Yang pertama dia bercerita tentang seorang nelayan.
0: Oh ya ya.
1: Yang kedua bercerita tentang seorang pensiunan veteran.
0: Ya ya. Oke, oke. Oh, berarti semuanya real ya, teman-temannya ada ya, ya. Sastrawan muda siapa sih? Sosok yang jadi inspirasinya. Oh, enggak boleh ya. Enggak boleh spill. Oke. Okay. Nah, ini yang paling unik ini tadi Ibu tunggu saya lupa. Ya, Ibu Elmi ya. Ibu Elmi kan itu kan ketemu orang kan dari perjalanan ya. Apakah itu orang Ambon?
1: Iya.
0: Orang Ambon ya. Kenapa sampai menarik apa ya? Sampai kisah dia ini benar-benar Ibu merasa bahwa ini sangat unik nih diangkat ke dalam buku ini. Kan kita ketemu orang kan banyak orang nih. Ya kalau mungkin Carusda atau Ibu Sandra mungkin kita bisa lihat sehari-hari ya, tapi ini yang cuma ketemu berapa jam, tiba-tiba kisahnya kayak Ibu Elmi merasa bahwa kisah ini tuh benar-benar unik gitu loh. Jangan macam-macam ini ya.
2: Terus setelah ngobrol-ngobrol santai, tiba-tiba kayak beliau merasa sedih gitu. Saya tanya ada apa, gitu. Apa yang membuat beliau raut mukanya berubah. Nah, disitulah dia mulai bercerita tentang kisah dia menyimpan perasaan cinta dan pokoknya perempuan itu adalah nyawa bagi dia. Penyemangat bagi dia seluruhnya. 34 tahun itu bagi saya bukan waktu yang singkat untuk seseorang menghilangkan rasa cinta di dalam hati. Kalau dia seorang laki-laki Ambon bisa memupuk rasa cinta itu selama 34 tahun. Kalau ditambah sekarang jadinya sudah 36 tahun.
0: 36 tahun.
2: Saya belum bertemu beliau lagi. Walaupun ada kartu namanya di saya.
0: Oh ya.
1: Bukunya harus dikirim tuh lewat kertas.
0: Iya benar-benar harusnya ya. Ya.
2: Oh. Itulah inspirasi saya karena saya merasa selama ini betul ya suami saya juga orang Ambon. Saya sendiri bukan orang Ambon.
0: Oh ya ya.
2: Atau orang Bugis.
0: Ya ya.
2: Tapi saya berjodoh sama orang Ambon. Karakter orang Ambon itu saya temui di almarhum suami saya. Nah, awalnya yang kayak saya bilang ada kasar. Ciri khasnya itu orang Ambon itu kan kalau belum apa ya saat marah belum maki itu belum lengkap kayaknya. Real bagi saya di kehidupan. Tapi dengan apa kita bersama-sama bisa merubah ternyata laki-laki Ambon itu tidak selamanya kasar, tidak selamanya dia harus apa kayak orang bilang jahat apa, dia bisa berubah sih. Nah, seperti tulisan saya di esai ini ternyata 34 tahun itu bisa menimpa rasa cinta.
0: Ya. Oke, berarti ini dalam ya. Harus dibikin kayak dibikin cerpen juga bagus ini nih.
1: Bersama.
0: Oke. Tapi sejauh ini dari teman-teman yang paling muda itu umur berapa yang bikin tulisan dari buku ini?
1: Yang paling muda ini dia masih SMA.
0: Oh, SMA ya. Wih, keren ya. SMA ya, oh, oke.
1: Kalau yang paling senior sudah usia 52 tahun.
0: Oh, luar biasa ya. Berarti dengan latar belakang yang berbeda semua ya. Sebenarnya kan kalau kita untuk menyusun sebuah ini jatuhnya apa, prosa atau kumpulan cerita atau
1: ya, antologi.
0: Antologi ini ya, oke. Itu kan biasa kan ada benang merahnya ya. Kan rata-rata kan punya cerita sendiri, tapi gaya penulisan kan berbeda-beda. Apakah ada penyeragaman atau gimana dari editornya? Atau emang diedit lagi atau gimana?
1: Ya, tentunya kan dia melalui proses edit.
0: Ya, ya.
1: Untuk layoutnya itu memang layout penataannya itu kita tentunya pakai abjad. Tapi kalau untuk kesepakatan harus pakai ini itu kebebasan untuk si penulis dia penulis.
0: Oh, oke. Oh ya ya
1: tata
0: ya.
1: Tata bahasanya ya. Yang dipakai apa sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Untuk puisi sendiri dari tim editor juga tidak terlalu tapi memang tidak
0: dirubah-rubah ya.
1: Karena memang itu sastra yang paling mulai banyak dikorek itu esai.
0: Ya esai atau mungkin cerpen ya karena harus sesuai dengan tata bahasa ya. Oke.
1: Kalau puisi tidak diganggu.
0: Diganggu ya karena kedalaman maknanya itu kan. Betul. Ya. Oke. Nah, saya mau tanya kalau Ibu Sandra sendiri proses bikin puisinya itu berapa lama atau sekejap mata bisa? Kadang-kadang orang bikin puisi kan 5 menit duduk tuh bisa loh.
1: Iya, betul.
0: Iya.
2: Yang pas saya membuat puisi itu di peristiwa pemakaman.
0: Oh.
2: Saya itu.
0: Langsung ya.
2: Jadi saat itu pula maka dari
0: Jadi puisi ya.
2: Jadi waktu dibilang minta menulis tentang laki-laki Ambon, kan saya sudah siap nih. Kira-kira mau menulis tentang apa?
0: Ya ya.
2: Mau bisa dibawa lagi maksudnya
0: ya.
2: dalam satu buku seperti ini. Bisa saja oh itu kan kalau itu
0: dikasih. Oh, siap, siap.
2: Dan memang kalau dengan dimasukkan dalam buku ini dan diberi judul bukunya Melirik Laki-Laki Ambon, saya merasa jadi kuat pemaknaan puisi ini ditempatkan pada diri.
0: Lebih jauh ya.
2: Sekedar lihat sepintas.
0: Sepintas.
2: Kan nih kan, mungkin kita akan oh kayaknya kan orang Ambon kalau lirikan nih sesuatu yang menggoda gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi juga terlihatnya cuma cepat gitu.
0: Cepat ya. Yeah.
2: Tapi ini bukan sesuatu yang kita lihat cepat. Bahwa itu menggoda, itu menarik, tapi tidak cepat. Karena yang menggoda itu dan menarik itu dia memiliki sesuatu yang kuat maknanya.
0: Ya.
2: Yeah.
0: Oh, siap, siap, siap.
2: Penempatan judulnya menjadi
0: ya, saya luar biasa. Berarti nanti ini kalau pas beda buku 27 penulisnya datang ini, wih, ini bakalan lama nih cerita pengalaman masing-masing ya. Karena setiap cerita itu ada latar belakang cerita yang berbeda juga, punya pengalaman yang berbeda juga.
1: Jadi untuk ini saya langsung.
0: Ya, boleh, boleh.
1: Dari 27 penulis ini kebetulan mereka tersebar.
0: Oh.
1: Di Jakarta gitu. Jadi kemungkinan besar juga mereka mungkin tidak bisa hadir. Yang hadir
0: teman-teman yang di Ambon ya.
1: Kita berharap mereka bisa hadir.
0: Oke, siap, siap, siap, siap. Ih, bakalan seru ini ya. Oke, oke. Kalau dari Ibu Elmi sendiri ketika bergabung dalam buku ini, dalam antologi buku ini ya, apa harapan Ibu melihat kalau misalkan ada di tangan pembaca bukunya?
1: Sampai di luar bahwa seorang laki-laki Ambon itu tidak selamanya seperti yang ada dalam
0: cerita. Ya ya.
1: Mungkin maksudnya yang selama ini mereka bilang bisa preman lah, kasarnya itu kan pasti orang Ambon itu kasar kayak preman gitu. Nah, saya berharap bahwa dengan adanya buku ini penilaian mereka kepada laki-laki Ambon itu bisa berubah.
0: Bisa berubah. Ya ya ya ya. Ya, ya.
1: Karena apa yang tertuang dalam buku ini semuanya adalah kisah yang benar-benar dialami oleh para penulis.
0: Oke, siap. Ini saya semalam dikirim apa covernya ya dari Caru. Sudah ini juga covernya bagus. Ini pemilihan dari teman-teman atau diskusi dari teman-teman penulis atau dari editor atau kasih saran atau gimana?
1: Ya. Dari penerbit juga.
0: Oke, oke. Kenapa pilihnya suasana pantai gitu loh? Kan Ambon kan luas ya. Atau mungkin karena Ambon itu ya pantai gitu loh. Maluku ya pantai atau gimana?
1: Karena sebagian besar tulisan ada bercerita tentang pantai juga.
0: Pantai juga ya. Karena nelayan juga tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, siap, siap, siap. Oke, kita jeda dulu sebentar, nanti kita balik lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, teman Peru, nanti kita balik lagi, kita bahas, masih bahas soal buku Melirik Laki-Laki Ambon ya, berkarya lewat cerita yang malam hari ini kita bagikan ke kamu. Jangan ganti stasiun, tetap dengarkan Peru FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gara galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gara galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Gitu. Audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin apa? Mesin jet. Waduh, gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu-gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang melo-melo mungkin.
1: Ada melo.
0: Oh ada, di album ini akan ada juga? Ada,
1: itu lagu kelima. Yang lagu cinta cuma satu. Oh wow.
0: Cuma satu berarti spesial loh bang. Ya,
1: itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya bang ya.
1: Benang merah masih sama lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih selain karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. benar-benar. Berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live saya ajaknya dancer bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget-joget. Benar. Berarti emang menikmati panggung ya bang.
1: Iya.
0: Benar. Oh gitu. Tapi pernah nggak bang? Ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan.
1: Enggak,
0: ini kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu. Dengan 5 lagu yang akan selesai nanti ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Ayy, sedap. Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada enggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana? Atau yang ini?
1: Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Mm-mm. Kenapa apa yang susahnya kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget, itu harus ada jogetnya gitu, menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke, berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: Dengan joget.
0: Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Dengan joget.
0: Gokil. Tapi kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
0: Zara Larsson.
1: Oh, ya,
0: seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman brother, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malfi. Buat lo semua yang pingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya, untuk single ketiga ya, berarti ketiga atau keempat? Ketiga ya, benar ya, ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Semoga bisa menginspirasi. Yes. Mode baru gitu, kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau, coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music itu. Okay. Nama pribadi saya Malvin, huruf besar MALV Venus IM.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yuta Tamrin, dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua ya. Jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tamrin, dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pengin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau gitu?
1: Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau lah ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan, bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar enggak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow, dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah itu dia, sekarang galau sedih, galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini, terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya, nanti akan kesini lagi katanya. Promo di sini, jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, sudah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu, gua Edi Tama pamit, dan
1: Malvin
0: ikut pamit juga. Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan, teman Pro 2. Bye bye. Music Live Chat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Perdua FM teman terbaik kamu. Aku masih menemani kamu teman Perdua. Baru saja kita bergabung dengan teman di Perdua Jakarta ya. Dan setelah masih ada beberapa informasi buat kamu sampai nanti jam 11 ya. Tadi ada dia dengan ya, lagu yang mungkin sering kamu dengar teman Perdua, kan lagu ini juga viral ya. Viral di mana-mana. Aduh. Oke teman-teman, nanti aku balik lagi dengan beragam informasi dari Where My Husband, spesial buat kamu.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.
1: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Rudo FM teman terbaik kamu, ada lagu yang enak buat kamu malam hari ini teman Perdua. Sudah jam berapa kita? Jam setengah sebelas, hampir menyentuh setengah sebelas teman Perdua. Aku mau update dulu informasi dari dunia hiburan buat kamu malam-malam begini, gak apa-apa ya. Oke. Nah, buat kamu yang suka film, teman Perdua ini ada film terbaru dari salah satu pria yang dijuluki sebagai aktor 1 juta penonton, karena hampir semua filmnya itu di atas 1 juta penonton dan menyentuh angka juta penonton. Ayo ya, yang mau tebak-tebak siapa teman Perdua? Klunya dia suami dari Marsha Timothy. Huruf V depannya. Oke. Sambil kamu nebak-nebak, aku mau baca informasinya ya. Ini rumah produksi Denny Siregar Production secara resmi rilis trailer anyar berjudul film Tanah Runtuh, sebuah film kemasyarakatan mengajak penonton misteri perjalanan tentang kehilangan, harapan dan ikatan yang tumbuh di tengah situasi yang terasa runtuh. Trailer resmi terbaru Tanah Runtuh yang rilis bahkan memperlihatkan fragment perjalanan emosional para karakter dalam situasi yang tegang sekaligus hangat. Mulai dari suasana pengungsian, perjalanan di tengah konflik, hingga momen kecil membangun kedekatan antara mereka. Nah, trailer ini memperlihatkan bagaimana harapan tentang tetap bisa tumbuh bahkan dalam keadaan yang paling rapuh. Disutradarai oleh Rudy Sudjarwo ya. Film ini sendiri mengangkat tema kemanusiaan teman Perdua ya. Para pemain yang main dalam film ini, salah satunya yang sudah aku sebutkan tadi adalah Vino G. Bastian.

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Prudu FM, teman terbaik kamu ada di Lestari dengan kabar kore. Jadi saat kita bertepi teman Prudu, apakah kamu merasa kayak aku nih teman Prudu ya, bahwa Judika itu lagunya itu mirip-mirip akhir-akhir ini. Kayaknya ya mirip-mirip banget teman Prudu. Atau kupingku yang salah nih, mudah-mudahan kupingku yang salah ya. Takut diserang oleh para penggemarnya Judika teman Prudu. Buat kamu yang baru bergabung, aku akan hadirkan beberapa lagu enak ya, sampai nanti kita tiba di jam 12 malam. Buat teman-teman yang punya banyak kerjaan juga, semangat ya, walaupun udah masuki weekend besok, tapi itu tidak membuat kamu kendor ya, alias selalu bekerja keras teman Pro 2. Oke, tetap dengarkan Pro FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prudu FM, teman terbaik kamu. Ada Gitaf dengan Rutinitas, menjadi lagu terakhir jumpa kamu bareng aku malam hari ini, teman Prudu. Aku pamit, semoga apa yang kau dirikan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu di malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi besok di edisi 9 Mei 2006 pukul 4 lebih 50 yang menurut Indonesia Timur. Selamat malam dan sampai jumpa besok.

teman Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar 8 Mei 2006 pukul 4 2006 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar 9 Mei 2006 pukul 4 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Muksin, teman-teman operator pengajar studio Gunung Nono maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2.

dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh. Mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: talk about.
1: Eh, kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau kah, Sing?
2: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
1: Itu batu, kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hei, ramah lingkungan. Deng akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis. Angin terkena habis.
2: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
1: Tepat, kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
2: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana, kawan?
1: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak, Seng?
2: Iya, betul deh. Mantap, mantap, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk info Perodo edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, bersama saya Fali Tanikwele. Temuan Pro 2, wanita penulis Indonesia atau WPI wilayah Maluku kembali menghadirkan karya sastra terbaru melalui penerbitan buku antologi multigenre berjudul Melirik Laki-Laki Ambon. Buku tersebut membuat puisi, cerpen, dan esai karya 27 perempuan dari berbagai latar provinsi, mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, dosen, pengajar, pendeta hingga advisor hukum. Keunikan buku ini terletak pada tema yang diangkat, yakni tentang laki-laki Ambon dari sudut pandang perempuan, beragam pengalaman pribadi, sosial, budaya hingga kisah emosional dituangkan dalam tulisan para penulis. Informasi lainnya teman Pro 2, hujan deras dengan intensitas tinggi melanda kota Ambon, Maluku sejak pagi tadi, Jumat 8 Mei 2026. Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah rumah di BTN Gadihu Indah, kawasan Kebun Cengke, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, mengalami rusak parah akibat tertimpa longsor. Selain merusak dan menghancurkan rumah warga, longsor yang dipicu hujan deras itu juga menyebabkan akses jalan di kawasan perumahan tersebut amblas. Informasi terakhir teman Pro 2, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir secara resmi melepas keberangkatan 47 jemaah calon haji asal negeri Pamahanusa. Negeri Pamahanunusa menuju Asrama Haji Waiheru Ambon. Prosesi pelepasan yang berlangsung khidmat ini digelar di Gedung Islamic Center Kota Maswahi pada Jumat 8 Mei 2026 pagi. Untuk keseluruhan informasinya teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya, Fali Tanikwele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Tahukah sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia?
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lek apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu

0: Dina, apa nih guys?
1: Babi bengok.
2: Wah. Be.
1: Gak apa nih.
0: Tau. Ini benar main.
1: Main.
0: Benar main.
1: Asli enggak.
0: Beneran main aja ya.
1: Oke, aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke,
0: bener.
1: Main ya.
0: Ya, di itu.
1: Ya udah, udah. Main aja lah. Ya, ya, ya, kalau gitu.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz,

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jean Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: Teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.
1: Produ FM, teman-teman terbaik kamu, teman Produ, selamat pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu semuanya. Masih tetap stay tune di Produ FM, teman-teman. Seru banget pagi ini, teman Produ, paling masih menemani kamu. Dan untuk menemani ruang dengan teman Produ semuanya, lagu-lagu hiburan masih akan terus hadir untuk kamu hingga nanti di jam 8 pagi ya. Soalnya nanti ada informasi-informasi lainnya akan Vali infokan untuk kamu. Tetap di Produ FM, teman-teman terbaik kamu.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan,

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja, kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf aku sih.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film senteng di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusuf bicara betul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, si ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.